ngantsuyulirim ka kunzu shujuru. Tomar chwe dan shirigilirim kun, gumsaja guru gumbe gindubanamne sungdo nawe shendu shinyandu shugin.